0: 那个，好的，谢谢。Asuli, di mana nama kuda? Una atau dua? Di mana Asuli siapa?
1: Putar, jelas itu tu.
0: Mas saya saya Mike Alpha putar pada una tres, dan putar pada una atau dua di mana Asuli?
1: Mike Alpha putar pada una tres, una atau dua di mana Asuli?
0: Tardan, tardan. Di sini apa?
1: Di sini di sini.